yu bako ta wara so na serigne bara bo bagate buritam na fek bur bagla bur yalla mi ma bagal bopam serigne bara bo bagate buritam na fek bur bagla bur yalla mi mo bagal bopam serigne bara bur julit la ko def bu yate tay ba la dunya wa ra lu ñen serigne bara burum julit la ko

urjusatan abidatan lillahi mal kitabi wa rasulillahi samaituha jalibatal mara.